0: kombosho nina ruabe mbele nyuma
1: sina pesa
0: na bado inafani fikironga niko railways buda nimenuna
1: chana
0: na mimi najaribu kusikiza madonda fresh keja amedea taki skuma
2: yeah.